ziwani. Ungatuli kusolola, tidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugala utenda, wakulusa na kusolola, kana kuti kolera.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ah zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngeche kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: yaa

0: apa Arun ada mangkoda ni?
1: Mungkin koma Victoria Ambirai.
0: Tiada kotoran nani?
1: Mula kurangkan na Tommy Robson Tombanjiran diru katandika kubar.
0: Katandika kuno faraire.
1: Mula musim koma Victoria Narubasa ini.
0: Aku no ku suruh kufamba tepe itu zgem ma muchirongwa.
1: Ya chakutanga ndina dolera maningi mwanya uyu ndapindawo muchirongwa ndiri kutsaka shamwari wangu apa moyo kuti ndidafunza tense ku Zimbabwe tidagauya mu 94 titaonana stoki foni ine handikana po tidagabira ma 2000 atena manje atataonana saka ndiri kutsaka shamwari wangu na Vitito Zwanti Ben so ndinandomubvawo mu radio tsiku imodzi apo namba yake ya foni handina saka ndati ndipinde mu mwanya.
0: Ora ete mosi namba zenzero nare?
1: Ewo ni njira yangu ya foni ndiyo ni 8 72 10 426.
0: Ndatenda mwani manza ya kanaka?
1: Mazita mazita mkoma saidoni ndina yo shungu na namba yake penu waliko shibawa nae ndiriku idaba.
0: Ndatenda mwani mangwana ni ya kanaka?
1: Mazita pambeli na basa nko mazito. Rubudia katandika tome mtomba njira mazito.
0: Tatenda.

0: Baru nare mamu kani?
1: Mamu kasih yang semarang.
0: Tamu kasih mamu kandiani.
1: Mu buaya naru kais kapotoro kuno zona yang siangnyaro di sini ya baru.
0: Kam siangnyaro kuno farairi.
1: Wah kuno ano tambah semarang. Maono.
0: Mamu sirongwa.
1: Dam chong bandu chakatikia wangu ndakasiana naye adina makole terezinya makamero.
0: Terezinya makamero ma makaparadzana goripi?
1: Takaparadzana 92.
0: 92. Yeah. All right, mosi ya namba zenzero nare?
1: Namba zangu ndi 86 39 42 683.
0: Natenda mo ane manza ya kanaka.
1: Zakanaka msamari basa pambezi.
0: Natenda.

0: mwana kuziyemo
1: mashora mukomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unepamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Shibo! Adriano!

0: mwezi mitatu murongo mona usina ufera zviyani ngoti chineta
1: zvinotomboferwa
0: eh ukafera manje ndipo mwezi ino zotunhidzira
1: ukafera unopetudzirwa
0: unopetudzirwa kuti kutenda amusati makwanana kuti ruzoro kutekenya ratira ramanaro kana kuti amusati
1: asi kuno pano ungafera here achikukoko shikola yekarta de condução kuya asati asvika kuinatro kunoferwa here uko ngepi kunoferwa
0: kunoferwa kuinatro ndo anosecha ruzivo kuti uyu wakuziva kana kuti asati kuti pane zvidanho zviri chiripo chidanho cheku chinozwi teoria pachiputikesi
1: kushikola
0: kushikora ikona iyo wabva ikona kuteoria unoenda kokozemenwa futi kuinatro kuti wakuziva here zvinobhuya ngebhuku remafambiro emakwanzi wozoenda futi koko kukupratika kwotefundira kutekenya ikonai pakufundira kutekenya futi woiziswa futi nzame imwe nechipiri kuona kuti wakuziva here kutekenya kana kuti asati wafera futi unonga uchidzoserwazve futi
1: anopetudza futi kuteoria kuchikora
0: anopetudza kupratika
1: akupratika kutoferwa kupratika kuteoria kunoferwa
0: wese kunoferwa
1: Alright. Tatenda. Ndo waha Jose Tawe Taengwa wabva kunzvimbo inoonera nezvemafambiro emugwagwa muprovinsi yamuno. Tiri kutaura nhasi uno ngetsamba yekuchaira nayo chifambo Carta de Condução. Tazwa kuti mwedzi mitatu ndiyo doko.
0: Mwedzi mutatu iyi tingati ndiyo mwedzi yekugumisira. Ndiyo mwedzi iri pasi pasi kana kudarisa kuenda mberi. Zvosiyana ngetsamba yaananga ichibvisa umwe naumwe
1: saka unonga ine tsamba doko iya kuenda kuGDC kwakuda tsamba imweni
0: takuda tsamba imweni yakuda kuchinja chakasiyana ngoti tsamba inotangira kubva pamota yoenda patekisi patekisi futi iyo tekisi inosunga chetrela yobva patekisi inosunga trela yoenda pa zvima kamioneta izvi zvidoko yobva zvima kamioneta yoenda pamabhashikuranti aya anotwara majecha anoti akatwara mana vapo inochitisa ega yobva ipona yoenda kumarori makuru mafuratirani mascani jese dzinosunga ngoro dzekureba dziyaidzi yozobva ipona yoenda pano anotakura anhu
1: saka tomboti wavo wakafundira tsamba yekuchaira taxi unokwanisa kumburumbudza GDC anditi haakwanisi here zvinozomborambidzirwa pakudini ngekuti uyu wakafundira zvekuti hamburumbudze iri kufamba uri kuifambisa saka zvinozozungei hazvichaiti
0: hazviiti unofanira kuti apetuke zvekuchikora kofundiswa ngokuti pakutekenya taxi neGDC zvasiyana unotekenya GDC muchini uyani waamukuru maningi
1: wakafundira muchini mudoko
0: wakafundira muchini mudoko kotekenya GDC waamuchini mukuru maningi unofanira kuti unotekenya GDC unofanira kuti azive zvemakaniki kuti kana kuti ramira pakati pegwanzi uziya kunatsira natsira zvamukurira uchifonera kupi kuimpereza yake kana kukambani yake kuti kune ino ndakuda sokoro kunopane chiri kushota chekuti zvasiyana nounotekenya tekisi
1: saka weGDC haatenderwi kudriva tekisi
0: weGDC tekisi unotekenya ngoti wakabva ndiko
1: wakatangira uku
0: wakatangira uku
1: saka zviti pakutangira paGDC usati watangira kutekisi zvakamira sei ndomboti inini
0: ndiangu
1: zveGDC handidi zvana tekisi zvehandidi zvinomira sei
0: wese unotekenya GDC unotanga ngekutekisi tsamba yepapasi pasi ichienda pamusoro
1: hazviti utangira kumusoro
0: hazviti utangira musoro ngoti ruzivo runotangira pasi kuenda kumusoro
1: primera classi
0: primera pano unoenda kudecima segunda asina kubvisa primera classi
1: ndaifunga kuti ndinotsara zvendinoda pamwe pai ndoti izvo GDC rinondipa mari ndikanga ndadhiraivhawo GDC saka izvi hazvindipi mari
0: kutsara ungatsara zvaunoda izvi zvinofanira kuteerera zviri pamutemo kutangira pasi kuenda kumusoro
1: wataengwa dambudziko rekuzwi tinosombodzwa mapurisa echitaura kuti wabatwa munhu uyu aine tsamba yemanyepo yanga iri karta falsa zvino zvakambofamba sei zvinofamba sei pona kuti munhu anga aine tsamba yemanyepo haasi kugara kuchikora here zvino zvakamira sei
0: ushaishi uri paanhu iyena muri unanga abatika netsambe ngekuti mazuva ano kazhinji muchini dzaakusinzwa dzinozi sistema electronico pachizungu unokwanisa kuita zvisiripi pamutemo nene kuchikore haana kuendeyo kana kuti kuenda kuenzame kuinatro haana kuenda wotoitawo zvandiinoona kuinatro haano muchini inosecha inosecha kuona kuti tsamba iyi ngemanyepo kana kuti aisirei pemanyepo iri manyepo ndipo painobatika payani
1: ngoti kareko taizwa maningi izvozvi kutaura kuti kuuya kwaita michini yaakuvhereveta tsamba zvaazvishoma
0: zvaazvishoma haazvapunguka
1: ngoti kazhinji taisomboona pamwe paikobradhori waendikobhura rezuro so mwedzi unouyawo mwedzi mitatu ya mirongo muna wakuto tidiraiva kutoroti ndo ndo mazuwa chere ita zvichitsotsi zvona
0: angati ndo mazuwa acho nguti kobura dhori pananga ichikobura pa mwana nokobura rechenda
1: kuchikora
0: atobvisa tsamba ipona ndipo munozoona wachinja wakuti wakutekenya chifambo
1: aha okay tatenda ino mu province ya mwedo anhu ari kuzvipira here zvematsamba zvekuti apinde murodi akanyasa kukwana
0: azhinji azhinji ari kuzvipira azhinji anochido chekuti adrive atekenye anoruziyo ngokuti zvikora zvinopasa ruzivo pakutekenya zvawandawo futi mutaundi muno zviri muno kana kumadhistritu zviriyo azhinji ese ari kuenda kubvisa matsamba pakubvisa matsamba aya amweni anobvisa tsamba yekutanga tanga zvematsa zviya kuti iripo yekutekenya chifambo chidoko oda kuzotekenya chifambo chikuru anohwirira futi echobvisa tsamba yepamusorosoro kuitira kuti atekenyewo zvifambo zvikuru isusu takabatana isu mapurisa takabatana ne direction of provincial transport regie chikanei natro namwenio ani tinohamba tichizisa mabanja akasiyana siyana kuti ukanga wanotsamba iri isiripe pamusorosoro iwo wakuda kutekenya chifambo chepamusorosoro unofanira kuti upetuke zvekuchikora kuti wotunhudziriswa ruzivo
1: okay. Asi mamwedzi yacho ndiyo here tomboti waakudhiraivha asi wauda kuenda patsamba yepamusorosoro mwedzi mirongo muna iya ndiyo here kana kuti zvinogavhunwa ngekuti waakuziya kare
0: kazhinji anoziya ngemwedzi yenguva yaanofanira kuti afunde ngeukuinatoro akabatana nechikora ndekundusao ngokuti nguva inopinda mitemo iri kuchinja nguva ingadarikai mitemo iri kuchinja nguva ingadarikai mitemo iri kuchinja zvese izvi zviri pakudzivirira tsawana kuitira kuti umwe naumwe mutekenya atekenye anoruziva wakakwanana pakudzivirira tsawana ndiyo ndaa mitemo iri kuchinja nguva ngenguva
1: saka kutaura kuti baba angu kanga aine motikari kundoziya badzi inini handifani kupinda murodhi ndisina tsamba kunyadai paumba pangu po paine ane motikari ndofundiswa hazvizoiti kupinda murodhi
0: pamutemo hazvitenderwi wakatenderwa pamutemo kufundisa zvekutekenya zvifambo ndiye ndabva kutsapano ekuchikora dokondusawo akabatana noinatro ndo anotendedzwa kufundisa pakutekenya governo futi yakaita kudaro kuitira kuti ndiwo anoruzivo wakakwana nezvonizvo nechikora isusu tinoana yedu tinoazukuru tinani iwe kwana nguva yekuti aende kuchikora tinoenda kwanyorisa kuchikora kana uri ticha une mwana unoenda kuchikora zvo zviri pamutemo
1: ndizvo hino mukamubata munhuwo zvine panichi
0: unobatika aitekenya asina kutenderwa pamutemo unopanicha unopinda mukariboso uripiswa futi mari yakawanda yakanyorwa futi pamwe mutemo undabva kutsapana muzana nemakumairi nazvinomwe ebhuku rinoona nemafambo emakwanje unopinda mukariboso mwedzi inokwana kuita mitatu ari imona uripiswa zvemijawo mishanu
1: sinkumi tresmes zvaakavharirwa
0: akavharirwa nemwedzi mutanhatu yepanichi futi saka hazvitenderwi munhu kutekenya chifambo asina kubvisa tsamba zvinopindisa mukariboso
1: kana mukamubata asina kutoita asidhende multa dzoidzo nejeri raunotopinda basi
0: unobatika ichitekenya asina tsamba asina kutenderwa asina kuenda kuchikora unopinda mukariboso apinda mutsawana dzanyaya mbiri dzanyaya mbiri yekuti wapinda muasidhende uri kutekenya asina kutenderwa ndonde akazhinji amweni asina tsamba anoti apinda mutsawana
1: kwakutizaona
0: kuti nyamasi ndabatika ngokuti kazhinji anonzvenga nzvenga anotekenya asina tsamba yani akaona kuti mapurisa ari apo nzvenga uchinja gwanzi akaona kuti akamirapo nzvenga uchinja gwanzi azopinda mutsawana manje ndipo paanobatika ipona manje kazhinji ari kubatika anotekenya asina tsamba amweni ari kutosiyana nazvo ngokuti ari kuenda kumashikora dokondosao kufundiswa
1: asi ngatimboti ndiri nyandiro munondiziva kuti ndine tsamba yekuchaira naye motikari maakundiziva ngoti tsamba yangu nosowamupangidza musi wendinokanganawa kuumba mukandibata munotere nyandiro une tsamba kana kuti nofanirwa kundofamba naye zvakamira sei
0: uri mutemo umwe umwe uyu zana nemakumairi nazvinomwe unokohomedzesa kudao wese unangaaitekenya chifambo chake unofanira kuti ahambe netsamba
1: Okay.
0: Akabatika akanganwa tsamba iyi unopanishwa mutengo unoita zviri zviri kana kuti 200 zvimitika izvi. Zvakanyorwa 200 zvimitika pachidanho kubva pamakumairi pachuru pazana nemakumairi nazvinomwe mutemo wekuenda pachidanho 10 nazvitanhatu.
1: Okay.
0: Tingati ya numero dzaseji dwartigu sente 27. Ndiye inoti wese unotekenya chifamba akanganwa tsamba kumba unopanichwa ngemari inokwana kuita zviri zviri kana kuti 200 zvimitika izvi.
1: Okay.
0: Eh.
1: Asi kunga mutaura kuti ndakangano kana kuti munoziya here ngoti munotaura kuti ndakangano pamupaya ana munozoziya sei kuti une tsamba here ngoti wendataura apa munhu wemunoziya noso mupangidza tsamba yangu ko wandoti badzwe masangana naye woti ndakangano womusati makambona munomuziya sei kuti wakangana zvedi.
0: Eh wotino sangana echitekenya echiti ndakangana tsamba kana kuti tichimuziya kuti unaye tsamba. Eh kazhinji isusu chiripo mapurisa isusu chido cheche chedu isusu achiripo chekupinza munhu mujeri. Ngechekufundisa munhu kuziisa kukubhuirana muzvakanaka. Chinosopinjisa munhu mukariboso munhu inyaya mutizinini.
1: Kusazwisisa
0: kusazwisisa hino kudata batanya ndiro akanganwa tsamba kumba neizvo kuti tsamba yana tinoti dzokai motora tsamba
1: ndirudzoka nechidriver
0: medriver ndamotora tsamba kuti munai imimi tichari takamboiona tsamba yanyu imimi tinoti danjisai uyu hambudi ipona
1: alright danjisai kumba
0: iuye tsamba yanyu mutotomutorera kidze dzechifambo ichi ndirimira apo kumatsamba munai adanjisai uye ngokasika yauya tsamba apa tunyora yena pani chezvuri zviri ii
1: mezvimo yabva iri kumba pani chi 200 badari
0: kuno badari ngoti aishoti zvakanyorwa apa pachidanho chekubva zana nemakumairi nazvinomwe kuenda 10 nazvitanhatu.
1: Okay.
0: Eh.
1: Tsamba yauya soda kubata usina tsamba yabva kumba 200 zvimitika zvinofanira kuti ipata
0: 200 zvimitika anofanira kudzvara akandamborosa kuitira kuti mangwana usazokanganwa izvi. Azhinji anoshushikana maningi ndizvona manonyora ngei mandipani changenyi inini tsamba ndanga ndinayo azvitendirwi umwe naumwe aichida kupinda mumagwanzi mumo kutekenya chifambo chake unofanira kubata paso rake rinozwi bhei tsamba kata dikundusao bukure rere motikai kana kuti livreti paper notora kuti motikai akabva ko sechwa kunozviki shipensao paper also hero is guru nema zvese zvimanifesto de radio diffusao zvese zvimurikado hambe nazve iwo muboro azviti kusiya kumba nechimwe
1: asi ndikabhadhara ngo find ndoendango zvazvizo 200 ndina ipona ndotobhadhara ngo ndabhadhara find muta irudiwa nemapurisa ndoendango zvakadini.
0: Zvino unobhadhara nanga yauya tsamba ngoti ngwadzi munhu pansi kubuda manye pekuti tsamba ndina yese yapana.
1: Okay.
0: Epasitori nenopo panozokandwa mukaraboso munhu.
1: Alright. Asi dziri kuwanda here nyaya idzona dzekuti anhu anokangana matsamba michizotendai motora munzise
0: amazano dzashomeka maningi.
1: Okay.
0: Dzashomeka
1: inyaya kufundisa kwe
0: munhu inyaya kufundisa nemunhu wanganda kushikoro akuzviziya nemuradio musambiki munotechia muri kuti betsa maningi neradio komunitario ngezviri kutsapa nezvizvi ari kuzviswa uruzviswa kuti watoikanganwa kumba yechitekenyo wakuzviziva kuti tsamba ndaikanganwa wakushushikana zvinezvi.
1: Okay.
0: Ari mangwani achapindi futi ndiye ndabva kutsaya pano kuti isusu mapurisa iripo ngekuti anhu agare zvakanaka kudzivirira tsawana hambe zvakanaka chido chedu achiripo chekupinza anhu mukariboso.
1: Okay.
0: Andizvo chiripo chekudzisa munhu unozopinda mukariboso ngemutidzinini.
1: Okay.
0: Eh.
1: You know, inyaya dzipi dzamunofundisa basi dzekufundisa inyaya dzipi dzemuno badarisa find dzakaita sei dzemunombofundisa kuti enda hako ndakufundisa unongaita zvipi pona
0: kazhinji tingati find yakanyorwa mabhuku ese akawanda tingati rina bhuku rinona mafembere makwanzi mama maritefe airi nemadikireto amweniwo akanyurwa esi dziripo ushaishi usikaiti kupasarure gerero.
1: Okay.
0: Iona uyo kutekenya asina tsamba yokutekenya akararadza ukurumbisa maningi pakadzara anhu uriwo ushaishi usikaiti kuregerera uriwo ushaishi unoita kuti ungagona kumukuzisa kuti siyana naizvi zvakashata irisi uriwo ushaishi usikaiti kusiya wokutekenya akararadza wokutekenya asina tsamba wokutekenya netsamba yapera purazi kudarika kemwedzi nokutekenya netsamba yakapfudzika isikachaerengeki kuti zita riri apa rinoti ani here inganoti yakambo ya inwa inwa ngefero ya kufudzika ushaishweni uyo awiti kuti muregerere kuti haya mangwana usapinde zvasiyana nounotekenya akanganwa usunga bandi eh untekenya asi akanganwa usunga bandi unomisa umbvunzi sungai bandi musatekenya musina usunga bandi
1: a bandi ngezvekufundisa
0: kudzi kucherechedza ngoti ena akafunda kare
1: okay asi ndozvi zvinoregererwa zvekuti papai wakanganwa usunga bandi
0: wakanganwa usunga bandi zvinoregererwa sungai bandi
1: zvinaka finde izvo
0: ino find futi zviri zvishanu unganyorwa futi zviri zvishanu zvingenya usunga bandi unozodanjiswa futi kuinatro kombomiswa utekenya ngenyaye bandi mwedzi mutatu
1: okay okay ino makabata nase ne anhu ane mashikola ekondosawa kuti ape anhu matsamba kuitira kuti anhu asabude akaita maganga abude akanyasa kuibva ndimwere kana kuti inatro inobatana ne mashikola aya kuitira kuti tsamba idzi kunze kwekuita tsamba yobasi munhu anga akanyatsa kuibva paruziyo chaiwo chaiwo
0: akabata nari pamusorosoro ndiweyo nai natro neshikora dhikondusao
1: okay.
0: Isusu mapurisa tinoendawo mana mashikora dhikondusao umu kunaiona ari kufundiswa ayani kuti abude akaibva tichiacherechedza kuti imimi muri muno mumashikora umu muri kuuya uzopaswa ruzivo kutekenya mazobuda muno mumaanotsamba mumaborosa menyu fambai makazviziva kuti makwanzi imwe munongozi inotswiya nepalestra tiri kuenda mumashikora mwese edhekondusawo
1: saka poke mazuva mashomo adai zvikupfuura vataembwa takaona mavhidhiyo aifamba ekuti mapurisa akazopindira akabvisa tsamba ekuti munhu uya wakashaisha kuda kupindira waimhanyisa maningi uya motikari ambomira kudhiraivha makore mashanu kutoura kuti kana muno zvikatoitika munozviitawo
0: zvinezvo zvakatoitikira munhu musambike munhu mutemo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo uri kuzvizwa zvinezvi wakatozviona ingagara akazvizisa kuti ushaishi uyani unomiswa kutekenya unomiswa kutekenya kubvira pamwedzi mutatu kuenderera mberi ngokuti munhu echitekenya zvanga atekenya akaziva kuti mumakwanzimo muna amweni anondaramo dzavo ino uya ushaishiwa akaita ngopamusorosoro ngokuti waitwara anhu akawanda maningi miya kwakuita zvekutamba nendaramo dzeanhu guvhernu nemabanja mazhinji tiri kushushikana ngenyaya tsaona dziri kuitika mumakwanzi anhu ari kurasi amweni ari kukuvara zviri nani amweni ari kukuvara zvakanyanyisa amweni ari kurasikirwa ngendaramo upfumi uri kuparara ana amweni ari kusara munherera saka mutekenyi wese unofanira kuti atekenyi akadini akajenga papatsawana uyani waizviitisa zviyani zvinozwi maonererwa kutamba noupenyu hweanhu hazvitenderwi tingati maonererwa ngoti ene waizvizva kuti uri kutwara anhu tsamba anaya ngekutwara anhu maonererwa ekuda kupedzisa ndaramo dzeanhu
1: pane ari kuti makore ayawanda makore mashanu mhuri yake inoshupika
0: isusu techipasa pani icho tinopasa yakanyorwa pabhuku
1: ndizvohatitarisi
0: kuti hai mhuri yake inoshishikana kana kuti inonetseka kana kuti tadini tinotarisa zviri pabhuku nizvonizvono munhu wauraya munhu
1: okay.
0: Tingaenda kunotongwa ngenyaya dzokuuraya munhu iyona futi anochaja makore akanyorwa pabhuku
1: okay.
0: Haiwa kutunhidzira haiwa zvisiripi kupangura
1: asi tsaona dzinogara dzakaitika inyaya yematsamba here yekushota kwetsamba kana kukusaibva panyaya dzekubudisa tsamba chinyi chingadai chiri kunyanya kuitika patsaona dzinoitika inyaya yekubuda kuchikora asina kuibva here anhu aya kana kuti ndo maonererwo emataura
0: kazhinji tsaona dzinoitika mumakwanzi muma aisiripi nyaya yekushaya kuibva kana kuti inyaya yakasiyana nenyu musikazwa mutizinini inozwi pachizungu ignorancia ngokuti pabhuku renyika dzose rinoonerera ngenyaya dzinoitika mumakwanzi dzetsaona akagarisana ese afunde nyika yese ndikati anivhery mundiari akabata mabhuku avo ogarisa oita ofunda iona kuti chinyi chiri kuitisa kuti tsaona dzemumakwanzi dzikure dziende pamusorosoro maningi iona akabvisa kuti makumapfumbamwe etsaona dzinoitika mumakwanzi inyaya yeushaishi yomunhu 90% zvitanhatu inyaya yemakwanzi akaita marindirindi kana kuti rino riri pakona kana kuti pabhiriji zvirongomona inyaya yechifambo muri kuona manje ino ushaishi uzhinji wawira ketiri isusu anhu makumapfumbamwe 90% saka zvinokohomedzesa kuda inini ndechida kubata chifambo changu kutekenya ndisati ndatekenya nofanira kumboona chifambo changu kuti chinosunga here mabiriki
1: Okay.
0: Magetsi arobaka zvakanaka here? Mafuta emapiriki kana kuti matravau ari mwere, mafuta embiri yacho ari mwere. Magetsi kukumbidzira umweni kuti ndakuda kuchinja kuenda kumoko kwao kana kumboshwe kuti ndiri kutsika mabiriki anobaka here kana emberi nesure. Ende ndichitekenya futi, ndinofanira kuti ndionere kuti pendiri kudarika apa pakawanda anhu apo zvikwanda anhu. Kana riri gwanjiri ndiri kuhamba irona iri gwanjiri iri rakanachirwa zvakadini
1: okay.
0: Pamuterero kana kuti pamutunhu kana kuti ndiri kwederera pa bridge mukuzva kuri kunaya akusiripi kunaya kuno mhute akuna mhute ngandisa mwe doro nditekenye ndakararadza mukuzviona manje eh kazhinji ndende 90% yoshashwa kauya ke tirisusu anhu eh zvinozi fatori edivido afaja umana pa chizungu
1: okay. Mazvita mneno mashoko ekupedzisira muda kusiya pamusoro pemusoro yetu kutaura ngezvo wetsamba watayangwa masoko ape emuda kusira ruzhinji wari ku ruzhinji rutizwa mangwana nana
0: tinotendai wamupeperusi no ari kuti putana zvino inini masoko endinawo ekugumisira ngekuti tinomukohomedzisa mwese mwese waya anoda kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana kuti aende kumashikora kopaswa ruzivo kutekenya ngokuti unotekenya anoruzivo unoziya zvaanoita zvasiyana nounotekenya asina zvaanoziya aenda kuchikora iyo abvisa tsamba waanayo unofanira futi kuti kudai zvoda kutekenya chifambo chepamusoro so unofanira kupetukazve futi
1: okay.
0: Kuchinja tsamba kuti apaswe munhu yepamusoro
1: okay.
0: Echida kupetuka kuti atore imweni zvefuti yepamusoro so unofanira kuenda kuchinja kudai yapera mazuva ayo tsamba iyi kuti yapera mazuva ayo kana kuti yapera prazo unofanira kuti apetuke kuinatro kuona chirisha nezvinhu nepasa kana kuti bei rapera makore mashanu unofanira kuti upetuke ndizvo ndizvo atekenye mudududu futi anofanira kuti aende kuchikora kofundiswa kutekenya
1: anofanira kuti aende tsamba futi
0: anofanira ane tsamba iyo namududu iri kuhambe kuti akutakura anhu anofanira kuti aende kuchikora kuti kundusawo kofundiswa kutekenya ngokuti azhinji anotekenya asina anoti paswa chinonzi chalisensa echilisensa ndiyo nyaya inozoti akaguma pasemaforo yabaka yekutsvuka yena azvizi kuti iri kubhuye ngokuti asi kuenda kuchikora isemaforo inofundisirwa kupi kuchikora dekondusawo iyena watotenga moto wake watofundirawo mubhairo momo wataanorisensa vakutotekenya angaguma pasemaforo apo yakabaka getsi rekutsvuka haazvizivi kuti zviri kubhuyera baka renzanya regirini haazvizivi uri kudarika basi ngokuti haazi kuenda kuchikora uri kudarika pakadzara anhu uri kundorumbisa basi nguva dzimweni mazhovha akukucha kucha simbi dzinogara mutubhudhe chikape kana paipi inobudisa chutsu iyani akudarika mumamakawanda anhu
1: mokita
0: noisi pororopo inyaya yekusiyarizwa ngokuti waenda kuchikora dokundosa vakuzviziva kuti poroisawo senora aitenderwi wese unoda kutekenya zvifamba kakutangira unomburumbudza chovha ngapaswe inozwi yarisensa unotekenya bhasikoro ngapaswe inozwi risensa unotekenya mudhudhudhu ngaaende kuchikora dokundosawo kuenderera zvakadaro
1: okay.
0: Unoda kuti atekenye minibhazi yokutwara anhu hazvitenderi kuti atekenye anotsamba isiripi pamusorosoro inotwara anhu ngokuti tsamba inotekenya waya unotwara anhu minibhazi nge inodarika pamusoro unotekenya gunyeta kana kuti furatiraini
1: okay.
0: Nge pamusorosoro ngaapirwe kuchikora kubvisa tsamba inoziya ngekutwara anhu ngokuti unozoti wapakidza anhu kobradhori asati afunga dho yena vakutenda inyaya yekusamaruzivo iona undikana kuti apetuke kuchikora dokundosa ngokuti kuchikora dokundosa iyo uchienda kubvisa tsamba yekutwara anhu anofundisa kuti
1: okay.
0: Iwewo wapakidza anhu unofanira kutwara anhu akaerana nemacheya ari imona kobradhori asati afunga musuwo usatangi kuti uhambe kobradhori hazvitenderi kumira padhuze nepanjanje usamire pakati pegwanzi usarumbise wese anotekenya zvifambo zvinotwara anhu hazvitenderwi kumwa kana mutsiyo wechibhotoro chenipa uyana hautenderwi ngokuti iwo uri kutwara ndaramo dzeanhu ende ndiwe kazhinji unotsamba yepasi pasi wakuda kutekenya chifambo chepamusoro ngaapetuke kuchikora dokundosawo uenda zvekuinatorokosechwa kuti wanoruzivo zvese zvi pakudzivirira tsawana kudai tsamba yapera prazo kana kuti yapindirira mazuva anodoku kana kupetuka kuinatro kuti yodini yobviswa imweni kudai warasikirwa ngetsamba kana kuti yabiwa undikana kuenda pamapurisa ari padhuze naiwewe kupiwa kuti tsamba yangu yadini yabiwa kana kuti yatsveteka mapurisa anonyora tsamba inobhuya kuti wachete kiri kwa nge kati ambaya kiyo kutekenya kana kutiabiwa uenda kuhulira kui natro aenda hiko na iyo aka kanda zitara wa imona mchini umu kana mkumputa dori zitara kiri nubu dare se kumpirito kudaka visa karta ziyani.
1: Ok. Mazvita mne tine zvakawanda zvitaida kubvunza kutaura nguva dzedu ndodzaita shanje kutaura ngenyaya yeinatro matsamba kazhinji vataengwa tiri kuzwa nyika yese iri kuti matsamba asi kunyatsa kubuda ari kushupa kubuda kwawo kazhinji anhu ando arinoenda kodhindisirwa dhindisirwa iwona nichazivi kuti munoshanda sei neinatro ngekuti matsamba mazhinji aruzi asi kubuda.
0: Mazuvano zvaaterera maningi
1: zvanani
0: zvanani kana mukaenda painatro hamuni bishapu.
1: Kutaura kuti
0: matsamba rapinda dambudziko riari matsamba ari kubuda watienda namasi kukuti tsamba yangu yapera uri kutobuda chipuripocho uri kuzopetuka musi wenhu uri guma yatayo
1: tsamba kwete mashipera shipera
0: aya unopaswa shipera iyo pakuzopetuka futi pashipera inenge
1: yabuda
0: dambudziko retsamba kuinatora rapinda kare maninge akuchina.
1: Okay.
0: Eh.
1: Aiyo mazvita wataemba ndoti zvesondora mangwani motiurira zve nerumwe ruziyo nhasi takatiri kutaura pamusoro pekuti munhu unofanirwa kuti anga aine tsamba yekuchaira naye motika yemazuva zvakawanda kukanganwa zvine faindi yazvo kuchaira motikari usina tsamba zvine faindi yazvo saka tazwa zvakawanda mazvita wataengwa ndoti zvesondora mangwani motitsvagirazve umwe musoro une chekuita chekudzidzisa ruzhinji muprovhinsi yemwedu.
0: Tinotenda tinotenda.
1: Maiyo mazvita.
2: Mafambiro emigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa kuti tirasaona.

0: kuitei mukuziyemo
1: mashoro angu maitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Eko zvine zvikabatirire nguva dziri pa 11 nezvidimbo makumi maviri nezvisere kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique. Mukana wekusimudza dzimbo dzatinadzo kusvikira panguva 11 nezvidimbo makumi mashanu nezvirongwa muna nguva ichadzipera mabasa pamutauro wechimanyika kunhepfenyuro ino. Eko zvine zvinosimudza aka kari kuya mumhepo.

0: kuzinyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye inokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa.

0: chemu kuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

0: kuziyemo
1: mwashoro nkumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda seenzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera zvitambo munawo maikinzora shinovhi minuti nhatu nemuseswa mufembabwe distraction boys omunye ingomere mhepo distraction boys vaperekedzwa pandi beni maverick

0: kuite mukuzinyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekusenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Msambiki, emisoro provinciale Manika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Mortana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu musobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno mushongo chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao anshaizi zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kafaka siya babangu inini.
0: Imwimi muno mizia kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguva nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale Manika.

0: Ichambo shungamzana na izo sora kwazvo timboita makane techizwa ngoma idzi dzake dzakaemba nozari kuemba dzari kuridza mwembi uzvo sora kwazvo. Techiti masikati akanaksisa Mr. Adete munotamba.
1: Ne tinotamba kuchira mimi ampepe.
0: Iso so tinotamba. Tinotipwa uya mukati mwe chirongwa chino mwe makaniano. Adete Augusto Domingos Taibo. Wakabvira rini nemabasa ezvo kuemba Taibo?
1: Pakuemba ndakabvira mugore re 2018 ndopa ndakatanga kufundira zvekuemba.
0: Honye kuemba ino yakaita mawire chichakaita?
1: Na verdade zvakatanga maningi nonhamo ne. Munhamo munenge zvakawanda vatinenge teasistiri. Saka patinenge teichedza konvesano ashamwari entao yakazonditorawo paimwe zuva zvikanzi ambai tombofundira zvekuemba. Saka ndanga ndisikaembi mezvo. Pandasvika panzvimbo yo mustudio inoita zvo muzika, zvakanditorawo mwoyo kuti ndanga ndiri munhu wekuemba mazhi muchechi. Puriski yakazondigumira honyene yekuti regai ndifundirewo zvekuemba. Hate kusvikira nhasi uno.
0: Sori kwazvo tiri kudzidziswa ngoma zvitambo doshimiridzoito.
1: Doshimiridzoito
0: ndiko kutangisa kuemba. Ngoma yechikuyu yokutanga Mr. Tete uchikuiziya?
1: Ndichiri kuiziya.
0: Inoti?
1: Inozi nzidzi. Nzidzi ndiuno.
0: Nzidzi ndiuno.
1: Munoti
0: nayo?
1: Tinayo. Afamba nayo.
0: Mahamba nayo. Nzidzi ndiwo uno. Chini chakaita kuti mwembe ngoma iyi?
1: Chakandiitisa maningi nditore kuti ndiembe muzika iyi. Muupenyu monge mune zviro zvakawanda, saka kuti akuru sembra aindiudza abereki. Zvikadzi zvese zvine nguva mwanangu, saka kuti ukada kuita chiro usagarire yomangwana. Entao kwaze iyi konseyo yataipuwa maningi nomadhodha takagara pasi teigota muriro pasi pemanga. Weitiudza kuti kurarama ndudai, kurarama ndidai, saka kuti ukaramba kuteedzera zvinobhuya vakuru mangwana uchazozviona zvakuega, saka kuti cha inonge ichiri tardi, zvai tardi dimashi. Purisi yazonditoresa ndiembe muzika iyona iyo nzidzi ndiuno. Emportuguese zvinonzi este o tempo.
0: Asi panguva yaipasa mupango uwu sokuiriega muchirigare mwairitambira here? Kwakuritorero zviro kwazvo kana kuti mwaindouna kuita hingana makani basi makazozviona papamusoro?
1: Ya, inini panguva inoyo ndaiona zvese se kedze ndaizviona zvese ningera brinkadera. Saka kutamika kwazoita baba namai ndopandatanga kuzozviona kuti zviro na verdade zvaireketa iona zviya yainge iri chokwadi kuti nhasi pandaakuzvitamba zviya zvaireketa iona zviya.
0: Madzibaba akafaona makore mangana?
1: Akandisiya ndanga ndino dizano na ndanga ndino 21
0: siari yairi. Zvino kwazvo hino kureva kuti Adete wakabarwa rini uye wakabarwa kupi? Ngokuti ndiri kuona ingana uri kuemba maningi chisena apa.
1: Na verdade inini ndakabarwa muprovinsi ya Sofala. Makamaka district de Kaya. Ya, ndakabarwa muno 6 de dezembro de 1980. Ndo makore ndakakedzeri gore randakaberekerwa 6 de dezembro de 1988. Como chinoshupa vadoko reketa chiute. Saka na verdade ndiri musena.
0: Zvira kwazvo. Asi zviri kuzika. Hino muchimwe munoko yenu makore mangana?
1: Muchimwe muno ndiri kuita 25 ano. Nogore rino ndiri muno. Verdade 25 anos. Ndakapinda muno mudozhimiri. Now 99. Baba akatitora kubudira iyo sena touya togara muprovinsi ya Sofala Nyamizwa. Entao ozoti muno hatizvikwanisi kurarama kwomuno komo ndi anhu angatojaira zvokurima. Saka bhera kazhinji kaera mpunga ndo airimwa maningi zvikanzi nati ambaitotsvaka kuno mataka anopindirana nesu. Azotitora kuuya muno mundomwa zoti ndomwa azoona kuti nadha muri nani.
0: Mr. Adete, una mukadzi here kana kuti uchimbazaro chokutsvaka mukadzi.
1: Inini ndino mukadzi. Ndino mukadzi newana.
0: Angana.
1: Ndinowana varongomuna.
0: Arongomuna.
1: Asikana
0: angana, arumwana angana.
1: Inini ndino akedze ndino dosh parish. Ndinowasikana vairi, ndinowakomana vairi.
0: Vairi. Zviro kwazvo. Hino kunza kwokuemba, kuna basa rimwe nezviro rinoita adete.
1: Na verdade kunza kwokuemba inini ndinorama ngobushikato maka maka ndini chopelisha taxista azinja unotondiziwa kamare nete ifamba unotoziziya kuti ah, Mr. Dete basa rake ranonge chita pori nkwantu itaxista taundi rino roshimoyo
0: zvirikuramisa mhuri
1: ndiyo zvandirikutorarama nazva teno nyamasi uno
0: tichagumeyo mberiyo ngokuti toda kuti timbozwa ngoma apa yawabuya yekutanga iya yekuti nzidzi
1: ndi uno
0: zviro kwazvo ngoma yekutanga ya Mr. Dete panongo wadzino anongo mangana
1: tezvino ndiri kuita 50 totali
0: kubvira mudoshimiri idzo
1: kubvira mudoshimiri dzoito kusvikira mudoshimiri 26
0: tombozwa ngoma nzidzi ndi uno

0: izwi rinobhuya munhu musharuka rinodikanwa kanda musoro ngokuti mukuru mukuru Zizi ari mati papfunde tiri kuita makani naMr Atete August Domingos Taibo muno mustudio charadio Musambiki. Pane ngoma imweni inoti banja, ngoma iyi yayo zvino zvinono iyi
1: inyowani
0: ehe chini chakaitawo nobanja rino iyi
1: na verdade pano pane nguva ndainga ndoitambudzika panyaya dzerudoka pane nguva kamari pane nhamo yandaibatana naye maningi generalmente noera ngonyaya mwanakadzi ngonyaya yangu mezvinini ati pane nguva dzimwe tinodikana rekonyeseri zviro zvatinenge teitadza poriski pane nguva kamari ndanga ndiri ndanga tsika zvisiyo pamberi mberi nyaya dzerudo
0: mukadzi chichaita nyaya yosoko rakabhuya mai nababariya here rokuti izwisisa zvatiri kubhuya ngokuti kufa ihope undiona kunyasa kuzwa zvatiri kukupangira mwana wangu zvanga zvisikapindi musoro
1: ichokwadi zvanga zvisikapindi musoro
0: opa
1: ndakatambudzika maningi atekusvikira mukadzi patamboita nonge tida kusiyana takamboita tembu kuita nonge taida kumbosiyana maisaka ndazoenda kozviona kuti ii nadhapa zviri nani nditori mukadzi wangu ya totambudzika tiri pamwepo
0: dikiti danze ndirono mbeu
1: chokwadi
0: motoemba banja
1: ndotoemba iyeneye kuti yepapara anhu yepa zvaindipinda maningi musoro ngokuti akuru aindibvunza amweni washamwari vaianga vaindibvunzawo futi kuti gara waizviziya kuti muzi chinyi chinozi muzi ya ndopandozoona kuzviona kamari kuti naverdadi muzi ndianhu airi hapasine mukadzi mwanarume wega
0: awiti
1: purisi pazonditora ndiembe muzika iyonai
0: Mr. Atete ndozvimiridzo tokuya kwabata pano apa anhu ari kutambira zvakadini ngoma dzako
1: generalmente handinyanyi kuzviziya maningi ngekuti komo ndiri munyuwani ya mazhi mumweni manoinonge ndeifamba ndinosodzizwawo dzeirira saka kuti generalmente falta de patrocínio nozvimweni talvez komo ndainga ne maningi redi sociali zo redi sociali ndanya kuzvibata maningi zvino ini ndanga ndisina nefacebook nekonta youtube zvese izvi zvatanga pakati ipapo puriski ateagora ane anhu zvautanga kuzvizawa kuti nadha muzika dzomr dete dziri kupondeka so asati andiziva mayori asati andiziva kuti ndiani munhuwo
0: kuriya kuti nemukana wakudaidzwawo kuenda koembawo ausati wanyasa kubuda ngokuti Mr. Dete asati anyasa kuzivikana
1: ichokwadi ichokwadi handisati ndanyasa kuzivikana bombo
0: dzakaita ngoma dzanga dzakaigika
1: ichokwadi dzanga dzakaigika kamari
0: asi pangoma dzako yaunonyasa kufarira maninga ipi
1: pangoma dzese dzandanyanya ndinonyanya kufarirawo inini ndinkaziwe ya
0: nkaziwe asati airidza
1: atisati asati yaridawo
0: nkaziwe
1: nkaziwe
0: ndiyo iyi inofunga kuti ndiyo iri mumhepo unoifarira maningei nkaziwe
1: ndinoifarira akedzira tepuriki ndimbiri dzandinyanya kufarira maningi ndinkaziwe ndinoinyora papi zita rako ngekuti pazvese zvaunonge chindiitira inini nyamasi ndienda kuzoona kuti mukadzi ndichiro chikuru
0: maningi
1: ndiri kutsvanga pakuti ndiinyore zita rako ndikupa konerwa ndinganyora mvura here handiikwanisi kuti mvura inoerera
0: inopfuudza
1: inokanganika ndinganyora pasi mhepo futi inopfuudza saka kuti ndichainyora mwoyo mangu kuti mwenemo hapana munhu anokwanisa kuipfuudza ndodzandinyanya kufarira maningi
0: ngoma iyona.

0: kuziyemo
1: mashoramu kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ah zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngese kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: yaa kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurutero
2: edu unza paratu imwe ndingaibude paratu yemuri
3: faria, faria, sai!

0: Ndina urombo sosoro kwazvo aportera kona kuya kaita duto chirongwa chako mapeto masikati.
1: Masikati masora zvika mushamarare.
0: Aiwa sota sapa zvina nezina.
1: Yapera.
0: Zina renyu uno kwamuri kubva.
1: Inini ndizo kutsandiwa my bed.
0: Moripi.
1: Ndione kandiri zona yongomai.
0: Oh, ngomai gandura tipaseti iswe madoda we.
1: Ma inini paro ndirudakadzwa maningi ngonyimbo dzinoimbara pachena uchisenawo.
0: Hoo.
1: Nyimbo dzakedzo pane imwe endera kuti hambondiponderewo inoziva mupanga panga mwananga ndamupanga.
0: Mwananga ndamupanga.
1: Mwananga ndamupanga ndikazoingozi. Ndinotodakadzwa maningi madoda.
0: Ndiye ndati ya hai ini ndinaifarira
1: maningi. Mwananga mazuwa anobakuta asi hasha ba.
0: Dzidzi ndiwe. Mpanga panga.
1: Agora akazoziwira zviya manje nini baba akona kwanzi ndakamupanga. Toasi kuzwana ndamwananga ndakamupanga. Agora ndikazwa ini zviya ndinosozwa kudakara maningi kuti ana wamazuva ano anewaya maningi musoro mwawo.
0: Zviro kwazvo omba omba.
1: Oh, ndarati ina musena ina wambotipondera kwanyiko keneko kanotidakadza maningi isusu auti.
0: Kabomborira chinguva chaperezve dashiri dzakairi
1: asada kuwana aiyeyo kushandira muchikohora inana mweserera muchikohoremo kumbosamba samba kumumbamba ipana mushaidi kuenda kutonhora
0: kwazvira kwazvinotenda asi ichazorira hai
1: zvakanaka mambo wadabasa mushamarari taifara ngokumboizwa amaindi ndatogara nozviana pano tichikutambi tambi tichiborowanipa padoko